0: wadhiri kubisa nyamuro sana na waigo
1: yee nyatika nyavira yende nyigo ndakite nyamure nyavunuke nyadeviti mwake zani ya nyave ilo montomu ya
0: oho
1: yee
0: tegara wano igwe